0: for this.
1: En relisant ta lettre, je m'aperçois que l'orthographe en toi fait de bien.
2: 欢迎收听正大之声 FM 88.7跨文化走廊，跨文化走廊。
3: 欢迎收听中央广播电台印尼语节目。Inilah Radio Taiwan International. Selamat mengikuti siaran dari Radio Taiwan International, program Bahasa Indonesia.
4: Apa kabar, saudara pendengar sekalian? Selamat berjumpa dengan acara Radio Taiwan International RTI. Siaran Bahasa Indonesia mengudara hari Kamis ini, 7 Mei 2026. Acara hari ini akan diawali dengan pembacaan warta berita disampaikan oleh saya Aminah Chandra. Kemudian Anda bisa mengikuti acara RTI lainnya bersama Aditya Nugraha yang akan membawakan acara Manusia dan Teknologi. Berlanjut dengan Kak Maidin Hindrawan mengasuh musika klasik, lalu Aminah dan Farini akan hadir mengisi acara Warna-Warni Wanita yang akan menutup perjumpaan kita di hari ini. Sekarang ikutilah warta berita dari RTI. Terlebih dahulu, Aminah akan menyampaikan beberapa pokok berita hari ini. Presiden Lai bertemu dengan Ketua Asosiasi Pertukaran Jepang-Taiwan mengapresiasi dukungan kokoh dari Jepang. Menlu Lin Chalung sambut kunjungan Presiden Paraguay di Taiwan. Kantor Kepresidenan mendesak pengesahan Undang-Undang Pertahanan Khusus sebelum pertemuan Trump dan Xi. Saudara pendengar, kita ikuti berita selengkapnya. Presiden Lai Ching-te bertemu dengan Ketua Asosiasi Pertukaran Jepang-Taiwan Sumi Suzo pada tanggal 6 Mei lalu. Beliau mengucapkan terima kasih kepada Sumi Suzo atas tindakan nyatanya dalam mempromosikan hubungan Taiwan-Jepang. Berharap pengaruhnya bisa memperdalam kerjasama ekonomi dan perdagangan Taiwan-Jepang. Presiden juga menyebut